Erita cha cha breche bute mbweno, paulikive tubanswa, muka kwa ma echinemba echo monto tule eka mbali. Akatambike tukama vilegerera kirika nia okomiatse eka lava, omabitata ebio otulemo. Unaburemo tuka isunza erebia etu angame nya miatse menji okomibiri e ya ba komisioner. Mukanua omwati o ba komisioner, shali ya bute mbohasa. Ali omomerongo menene sinata hikibusungu na hombeno nangana minyire ni busungu na ungune bandi ba komisioner na utuketa buga okobanya butembo omukati aki studio ko munaliwa tunena tekis ni mu komisioner na mukama nebya wa ba komisioner omukati akumuyi owe butembo yake ndibuwa ukuri na riabo tunena lwanzo wa nyenze munamwashini mukalani omu territoire Luberu Mushimba na naya nauta be umabe uma bekamuluma okomutema okwa manano mubiri aba commissioner na nirika kule chilumbiro Jean Pierre Robinson admin njenga sondola echende chino DM Chioma yakatsondola omonsera eche byuma tute sahanguma omukatike studio tukende bya etwa mabemenya ebe namba hambene ne commission kutsena ba commissioner karibu

0: Itrebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola kukata ndayo wenge.
1: Obubwa obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itrebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe harubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebiminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, riangana siyaliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndiare na wokobiala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, waka tuwatikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwano bukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obwa Ebola. Riheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukijika kiria okubukuni obwa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola, olu holo olu tawite echileka, kuse omundu ama huhana, kutzevu, ama sala, nerehara, yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni bwa Ebola ikasiala okomubiri no mobindu ebyalwaka kulesha.
1: Eri watica abantu nga betu isi twatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu olya hola no bukoni ebwa Ebola kutse eri tulanako no mukoni owa Ebola isi twapima na hake ereria tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo.
0: Tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobu tekerere. Emutu akakiria eche handa chetu na batuti mbirego.
1: Eriria abanga angaretu korera, tukabi ituwa mabiji wa ticha, kanditwa mabiji wa ticha, na veha ndaveku wetu, okwika kiria okubukoni obwa Ebola, itu nashikirie abatunga vetu.
0: Obulimu korere akaganza wa, esayo luholo oluerikanuka kusolu tuwene, isi tuatabala itwe bene bene, kumbi tuavirikira abanganga kuse echitunga chobu kake, tukakiraye eviha ndavietu na tusavule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho
3: Fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo na
1: fria eribasula rubukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho.
3: Yapo fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo na
1: fria eribasula rubukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho.
3: Yapo fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo na
1: fria eribasula rubukoni obwa Ebola.
2: Kumbuka
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho,
3: Kesho. Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inafo.
1: Ya Ereba Sola, Rubukuni, Obo Ebola.
2: Kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Kufikiria, muji ino

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukatsa ndayo bwenge.
1: Obubwa obwerelwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe harubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebiminyikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, dianganasi aliria obukuni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na wandio kwahu. Okwecho, ni chendu ndere na wokovia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvia mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwano bukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukuni obwa Ebola.